0: bersamaan 19 hari bulan September 2026 Masihi.
1: Excuse me, did you receive my book? I did call just now and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
2: Table kita sudah pernah kami bookingkan.
1: Okay.
3: Hey, diri orang Melayu, cakap orang putih. Cuba tak agungkan dah bahasa ibunda tu. Hanya bahasa orang luar tak pernah diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.
4: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
5: Harmony FM.

0: Dari Balai Berita Radio Television Brunei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 1 petang.

Pada Jabatan Daerah Tutong maklumkan kepada penduduk-penduduk kampung di Kampung Pengkalan Mau, Kampung Bakiau dan Kampung Batang Mitus bahawa Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Pengkalan Mau, Bakiau dan Batang Mitus, Mukim Kidang Daerah Tutong diadakan pada hari Ahad 23 Ogos 2026 mulai pukul 8 pagi hingga 11 pagi bertempat di Dewan Sekolah Rendah Batang Mitus, Daerah Tutong bagi pengundian menggunakan kertas undi manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula pada hari Jumaat 21 Ogos 2026 8 pagi dan ditutup pada hari Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi. Sehubungan dengan itu, penduduk-penduduk kampung di Kampung Pengkalan Mau, Kampung Bakiau, Kampung Batang Mitus yang terdiri daripada rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Perdeka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh pengundian adalah dipersilakan untuk hadir ke majlis pengundian berkenaan. Manakala yang bekerja sebagai anggota pasukan beruniform adalah membawa kad lesen memandu masing-masing. Jadi kepada yang mencukupi syarat diharap mengambil maklum untuk membuat undian pada hari berkenaan ya. Termasuk juga menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari semuanya. Baik untuk panduan auda muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Masa waktu zuhur bermula pukul 12.26 tengah hari. Auda kembali bersama saya, Norida Aniwati. Saya akan terus menemani auda hingga pukul 3 petang nanti.

Majlis pembukaan Dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ya, itulah tadi Auda bersama Raja Emma dengan lagu Angan-angan ya, cari-cari, tunggu-tunggu, masih belum bertemu ya. Itulah dia pilihan, memilih pasangan bukanlah satu perkara yang mudah. Ya, kadang-kadang kita membuatkan kita tersenyum juga sendiri ya bila terbayang agaknya siapakah ya seseorang yang akan menjadi pilihan hati kita, tidak kira jejaka ke atau sidara ya. Ya, bukan mencari yang sempurna kerana kita sendiri pun jauh daripada sempurna. Cukuplah seseorang yang tahu menghargai, pandai menjaga hati kita, ia boleh menjadi tempat berkongsi cerita dan yang paling penting hadir dengan niat.

Yang baik, itulah dia. Angan-angan itu percuma ya. Jadi Auda tidak salah kalau sesekali kita membayangkan seseorang yang sesuai menjadi teman perjalanan hidup kita, yang boleh membuatkan kita ketawa bersama, susah senang bersama, dan tetap memilih untuk bertahan walaupun hari